opo kondramang un opo sarang grong ekarium once ope tata komobo vimus eti kondrebung stray def stray vi nos afrede kadu na vi fesimam heri libi tena dede vi za feti gi sranang.

Sotembabi wa mawa ndadia nengre kondre Namai, nembe bora patufu nengre konde Namai pikire pika pukuta kide no mungo na patufu nengre konde Made pika puku no bewera maifu nengre konde Denyambera puku no bewera maifu nengre konde Denyofi bera puku no bewera maifu